0: indah uku dan ubud dia Azam Wang FM.
1: Saban selo, saban sel.
2: Arewa radio pada rayan ka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla.
3: A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
2: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gode ra'aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalde tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda.
3: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba. Shine muradin mu
4: na bakin koki. Yaro baka san magani ba. Ni mai ganye da saiwa. Idan ka sha wannan ciwon basar mura sanyi haihuwa yunwa arziki ciwon
5: haba mallam wani irin abu ne haka shi maka nai tankuna da basir tanko tashi ka sha Rexol paracetamol kaji mallam wannan shine maganin kwarai Rexol paracetamol sha yanzu magani yanzu maganin da ke karo da ciwon kai ciwon jiki ko idan kana jin zazzabi yayi lullus da su sha Rexol paracetamol yanzu nan duk jikin ka zai yi wasai
6: baba ni nayi gaba
5: lafiya uwar jiki nemi Rexol paracetamol domin ciwon kai ciwon jiki da zazzabi ana kuma samun Rexol paracetamol na ruwa domin yara idan ba a samu sauki bayan kwanaki uku ba a tuntubi likita Rexol paracetamol kamfanin Daily Need Industries ne suke sarrafa shi